0: Asuaw to moy mo.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 也是他的凉拌。

0: 霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。
1: 有声茶

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
10: Ling tuturan sama.
8: Minggo ko.
11: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.
12: Pungkat na kom, runsay na kite, dano kom ng prasa ay runsay na kite, pungkat na kom.

Assalamualaikum Dinakan, Yana Abar. Salam berdinakan, salam Malaysia Madani. Semua kita dah panggil kemau total siaran sama alap mana bersama aku DJ Fatin. Tak dompok, dompok, dompok panggil bulan Julai 2026. Talau Senin, Alhamdulillah. Semoga aku sebetak jam telung ngabut jam 6 kemuap betiru. Kalau Senin betiru dinakan, lau ya neh segala-gala ni. Kerja, sekolah. Jadi yang nyen pan dokam biasa kita on segmen bobok paparan kau pandai agan tak jam telu ke muap ngabut jam 4 ke muap kita on segmen ngarip-ngarip jam 5 kita akan kali abar-abar melat lepas kita akan bosok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 ke muap. Jadi segmen betiru dokam biasa setiap lau Senin kita akan metek salam. Jadi sian-sian dinakanku, kau dinakan-dinakanku semimon. Terima kasih no. Semimon tu nia lagi yen tu nia ngari kali kami nia bekat-bekat sokongan be kata kami. Jadi sian-sian dinakan boleh kali kami tak RTM klik selain apa boleh mengendak kami bisa langsung tak TikTok sama BFM V good. Kau terima kasih. Menek kami sebagai tugan we berdaya. Terima kasih dinakan. Sedang dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap dong lupa makai tali pinggang kelidar. Kau pun tak bangan dik-dik kau menikmu tu palap-palap makai tepi kelidar. Jadi semoga selamat tekong rumah. Semoga selamat tekong tatungan. Anu tenuju dinakan. Terima kasih kau untuk semua dinakan. Kau kakak lagi menek seran sama Alabana. Jadi sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar batiru yang notak pukul telu 40 minit ke muap kau pan. Itu akan marak kutu ah. Jadi sekelonan pemupusan di lau you know FIFA musim 2026 you know Spain sekelon ke Argentina jadi Spain pemenang ni ko bara Tuan Mat dan Marjan yo menek Spain bana-bana Spain menang di ko kusung jadi alhamdulillah ko alhamdulillah dinakan Efizan Chan. Ni apa yang aku kali Efizan Chan. Efizan Chan ni yang ngerati tuturan sama tu tapi yo kali terima kasih dinakan ti Efizan Chan. palap-palap kerja Efizan Chan. Terima kasih kali kami. Jadi yang depan kali kita diam segmen bobok pabaran kau pandai kan Kang. Kita akan Kang insyaAllah boku lagi daga-daga pabaran betiru kok. Jadi kali dok kita lagu lekata di Sofia Dongmen yang lawak. Dongmen yang lawak amun lawak tapi ni ala perangai pian. Tapi mudah-mudahan pan nyanyian pan kok. Semoga kita semua ada penitio kata pukul-pukul yang alap dan si kota pukul-pukul yang alap. Amin ya rabbal alamin. Kau pan asri karena janji. Jadi sama-sama kita kali tak siaran sama alap bana.

biru, putih, kok pandarang. Bendera Sabah Anu Bok-Bok berturut reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah Anu Kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan Bendera Sabah Anu Paling Bau ngeruo inspirasi Bendera Sabah Anu Bok-Bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun lo kami.
1: Namuk biasanya kansang ko sanang memia jomo anu makai beju antawa olos irom ko segaya anu kansang nongot antawa karbon dioksida. Alinange namuk pan ingin tak jomo anu puuk nei oyo, runla jenis o, pedenduan betong ko segai anu sedong muat senaman.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis ngija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasanto lekat RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dina kan kakal mengkali siaran sama Alap. Anak kakal lagi bersama aku di Jabatin. Kau nak terus kita tetap kul 4. Wow, minit ke mua. Terima kasih untuk semua Dina kan yang setia bersama kau kami. Ngendak kami bersama langsung tak TikTok sebab FM Good. Kau tiru lau Senin. Biasa ni lau Senin tu yang akan buat ti. Kau segmen mata kau salam. Jadi terima kasih Dina kan. Kau yang pan sian-sian diam pelanan palap-palap mau kereta palap-palap tak alun-alun. Mudah-mudahan sama tekom rumah sama tekom tak tungan. Anu tenu jo. Kok. Jadi, usahku salam, salam yang penebiak lekat tak sen. Apa maksud? Assalamualaikum barak ni. Kok salam lau Senin nimponan semimon lau semua ko. Limo Safar 2440 wow, Masihi 20 Julai 2026 di Jefatin. Semoga ta umur murah rezeki sihat selalu. Pak Maksun kali seran sama Alhabana. Terima kasih Pak Maksun. Kali tidinakan salam yang penebiak lekat tak Pak Maksun tu. Luak boy rakam Pak Maksun tu. Okey, pelingku ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kemuap. Kesemong kodong pembangi Julai 2026 semong losnin impunan segala lau limo sapar 1440 masih dijepatin. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu. Pinatiu tak berkukuro yang nak keringinan. Aku tu Pak Maksun ingin mentukuh salam tak semimun pekali-pekali saya dan sama Alabana. Khususnya pantas Simon di jenis sahabat BFM. Salam bubuk tu petuk utak awan odaw mun mulik kang palap-palap tu tahun alun semua selamat teku utak rumah. Selanjutnya salam tupan. Biar utanaku mai jatul mani ku keluarga yang nuntak tina Muhammad Asukanda keke. Sioku keke Muhammad Lasing ku keluarga tak tembalang dan akan maparim ku keluarga tu janggut semua sihat tu selalu. Dan akan kumuk jambu tak kelap sabah dan akan maik tersen ku keluarga. Siariku si Gujali ku keluarga tak Sungai Damit, tenak adikku Rosdi Ali ku keluarga tak Lentigi, dan akan si Guita tak kota Merudu. Ya penupu tak kak ku Tuan Haji Mursidi ku keluarga yang nontak pirasan, semua sihat-sihat insyaAllah. Khasni ni alupu buat untuk sayang semua bidan dan kesihatan yang alat. Sengkun ucapan, misan pangkiti setia namun tak tetap tetapnya alupu. Terima kasih dijebatin nama mulai nak palap-palap juta alun-alun. Semoga selamat tukar taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dinangkan ti Pak Maksun. Mabiak salam. Kok yang rakam. Jadi terima kasih Pak Maksun. Kok seterus ni salam lekat tak dinangkan ti. Muna kapang. Barat ni salam lau Senin selamat bertugas. Bertiru di Jepatin. Ingin bertukar salam ke Muna kapang. Untuk kau salam ke muap pok-pok tu tak kau nodik tak set-set ku Adam Semi Komo Bapak Rimbo Mike Tyson Katek Mamat Suraya Mamat Yatim Yang Ilam Mama Rusti Mia ni lupa pantak anak dinakan ku minggu je segai on kok semoga kita semimon sihat selalu dipermudahkan segala urusan maku lagu bersinta ku aku kahwin kok jom mulain lah Ratna Bakri un pantun kak dek ingin pantun lagi kak Muna tu okay, peluk mangan sambal kicap. Sambil kicap ding senalai abang sayang tilang ini aku ni WhatsApp. Boy WhatsApp ku ngagat tempuan baru balas ni nak langkah betah bana kamu nak tu ngagat kau belasan kata abang ni ni abang ngechat balik ni bagi abang kau beragam gitu dinakan nyanyi terima kasih ya ne menek siaran sama Alabana sebagai tunggan bibudayak jadi nama dah kita dekat talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Patin. Selamat kemuap.
0: Selamat kemuap yan abang.
2: Yan abang nakan.
0: Abar alap alhamdulillah
2: yan abang. Alhamdulillah jaga ya kan dinakan make antena aku tu.
0: Aha, andang kau te juara komo. Mhm.
2: Bo Alabana de mangitu telak bana dinakan.
0: Aha, bana-bana.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Jadi ngan dia salam dari Sensang lagi bana-bana. Nyak-nyak nuran na.
2: Nyagi bewan ada ngimbangi nyabewan hanya aku sadar aku maptulah. Nah anak aku itu tak luar aku niakan. Malap-malap posoan dia kan minum-minum anulah minum-minum teh dia kan.
0: Nah lap ni.
2: Makan biskut je.
0: Kok.
2: Nyabe tu kuleman. Ma anu yang ni dek. Baga jomong eh pelak bujang lah.
0: Begino teh alap. Begino teh alap sihat.
2: Agak-agak lah.
0: Kok. Jadi ingin membiak salam dah sian kok, Mak?
2: Pak. Terima kasih Novan. Salam tu petekok kota Maksun. Salam pebiak, salam dinakan nukon aku komo nukon klub Sabat. Ko jangan berlupa munakapang. Terima kasih no. Salam pebiak, salam dinakan. Ko Mama Jeda Mee, Mama Ika, Rusna, Kelana, Muin tak kampung Rempayan dinakan. Ko jangan lupa warga kampung Mengkabung bersemu tak bombong songa mekol lawe medina kan Mama Ipan Mida Dungun ga Bapak Nana Bapak Mimi dan juga kali kumatu Maknik ko bakau kawang me ko Jamil Utu ko gada yang meta kampung bombong dinakan mulai-mulai de kale salam dinakan ko nya lupa warga kampung mengkabung dinakan abang beradikku Sena Oto Adi Serul Sia ta Oto Amat kampung Tebiluk Mama Nijam kampung Buansa Panglima Duli Lok Batik ko gapak lime ko adikku Tinoi ta kampung Kota Ayangan ko Ain Jenal ko kakak ko adik ko ibal anu temban tak sangkumaan gapak rembo me ko nyalupa warga kampung Bungis lah gapak dino mama dia melan ko kale ko jemol lemak ko semun lah anung rati tak komo tu janggo te kampung Giling Laut Mekesin tak kampung Gading Mia ko Siguita tak kampung Kota Mudo yang mam-mam-mam do kalem dan yo sehat. Mama yatim yang mutetat kudinakan maku mapko warga kampung Pinimbawan lah Bapak Jenal me Mama Jenal ko kemapika me salam pebea nokon aku. Ko minggo jo yang lo detetat maku mapko kudinakan bunga buan dinakan. Ko MJ ku minta kampung Tembalang. Ko bantai ku bersemua debuik tak kampung Seminan dinakan kampung Simpangan. Saya ku dah stop tak ambian jadi dinakan. Ejo kon aku mea jo ku kusi tak sano muna kapang eh. Bikin aku aku kawin ko jo mau lain malam lando se kale.
0: Semua sepelagu tuan.
2: Jodoh di tangan tuan dina kan.
0: Mana-mana kau.
2: Sudah mengasih lah lagu tu dina kan.
0: Mana?
2: Boleh kalah kuda aku dibui dina kan.
0: Ayo kalah.
2: Ayo kalah. Anong geno dina kan. Adat. Mainan. Siat darat manam.
0: Mana?
2: Ayo jokon aku di. Aku hanya aku lupa. Kau gangkat ku deta kampung Lokawi dina kan. Lan Ali. Tipa me ko ipung me kuman lah tak kampung Lokawi anung rati tak jadi karim salam pebiak salam dinakan nukon aku kontuaran dinakan ejo kon aku dinakan muka molek palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maksun. Terima kasih dinakan ti Pak Maksun. Nah, ko Pak Maksun astaghfirullahalazim. Ko mo nah, ko maaf. Ko mo yen neh ai tintom ko inzi barak ni. Jodoh ada tangan Tuhan barak tangan Allah bana-bana ko kak muna. Ko kita tu beragam itu kita ko berinangkan. Ha ko ai kalah kuda ni barak ni. Ha tu aku tu ngendak yen tu ulangan. Aha, sambil kami tu kau ngendak ulangan yang tu FIFA kau yang pun begini adat yang tu amun kekuribul kat yang lah kau jadi dong asyik atai yang pun ai habis dong musim tu musim FIFA tahun tu pemenang ni Spain kau kuda matlan marjan nilau. Kok kuda Pak Maksun kok komo ai kala. Tapi nyang ini, yang ini begeno teh untuk tidak ada kata senang-senang atai. Kok jadi nyanyian pandinakan ulun lagi salam. Okey, ulun lagi salam tu itu. Luak jeram kampung nongko letuaran mangku lagu dumbu kasih unashim tujuanku tas memang jomo ngarati tak aku. Terima kasih DJ Siran sama ala bana. Terima kasih pan jeram. Ebi Ahmad kok maku lagu Unashim. Semua gay tu. Semua pan. Maku lagu Unashim. Kok senang gitu begitu tu. Ya, assalamualaikum DJ yang nabar. Kumuap tu harapan aku kumuap tu semoga sihat selalu DJ. Tukar salam tak barang anakku minggu juga harun. Aku kok nyak lupa pan tak keluarga kampung Dungun. Nyak lupa pan tak. Babu Salamia anu run tak kampung Gayang. Mun anu run tak kampung Rempak. Muin. Muin un tak kampung Rempayan Manggatal keluarga Nurun tak kampung Rugading Kuna Mia nyak lupa tak keluarga kampung Buansa dengan ucapan semoga semoga ga sihat selalu pelingin doaku lagu Serasi Tiduangan. Terima kasih DJ amun kau mulai hati-hati DJ. Terima kasih Dinakan. Nah jadi yang pahan terima kasih untuk semua Dinakan. Boleh lagi mabiat salam tak boleh ngechat kami boleh telefon kami insyaAllah amun alap lain ni tekor kita nambut talian. Nah Dinakan kau boleh mabiat tak TikTok sebab FMB good. Kok sambil kita ngagat lagi salam luak tak Dinakan dek lagi kita kok lagu-lagu lekat tak bulat resum kelam diri kok pen kok pen pura-pura sopan kahim kok sumah sumah mawi tak jalan sama.

0: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso tate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.
1: Ngerati Peremban sama.
2: Assalamualaikum, salam bahasa jiwa bangsa. Sekilo kita diom peribahasa etnik sama dembang itu. Ingor dokon buak bambak, de jenis manuk berwarna iram putih. Maksud peribahasa tu iono, jomo anu daras atau kansang betutur. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
1: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan Engkok Kerjo Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: dehidrasi. Rakyat buat diom badan dan posok kurang. Menanding buat diom badan keluar. Badan dinakan akan teruah dehidrat amun tok kelong bana. Kurang mange, panget kat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kalau nebab masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, ikutnya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
2: Karan sama.

Law Hepatitis Sedunia senampang untuk muan kesadaran selan kau bagai penting nai ngejogan kesehatan natei. Hepatitis yang di kau penyakit dan uruhun dia matei, kau niak mengketuan sengkono tak peringkat awal nai, ia kolek mau keteratan oyo tak atei. Tenamingan diri kau mengkolek vaksinasi, ngamalan kebersihan diri, ngelagan besau semua semasa susuk, kau pan muat pemeraksuan kesehatan kau kacang. Negaan awal kolek nelamat nyawa, atei alap, lum saka sungnu negaan hepatitis ngempoan demang itu ikhlas nang RTM saya setia dinakan.

0: Semoga aku Fatin badaria boy di diam abar-abar lat kemop tu. Sabab berharap kolek ngasilan 1200 MW tenaga boleh bau teko 2030. Pemalian kemudahan antara sebab kelambatan pen Borneo Sabah. Assalamualaikum kau salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Sabah berharap kulit menteko penambahan tenaga buli bau pertambahan ikut empat kali ganda luat telu watus pitu megawatt MW tak masa tu tak kira-kira 1200 MW teko 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Normara pertambahan yang menjangkam kebuli tenaga buli bau mekebiak kira-kira telumpuk pitu pedatus luat semimun sampuran ikut ngasilan elektrik laat. Perintah laat mentatap alat ogo luat pemelanan usak sebiak tak dia pelan induk tenaga laat Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. Pedawan perintah lat melangak penanggunan tenaga buli bau setutut luar penambahan ikut sumber solar berwoyo hidroelektrik tenaga briu biogesim kopan teknologi pemenopan tenaga untuk matongan keantapan sistem grid untuk negan al intermitensi tenaga buli bau. Datuk Haji Jing jawab soalan Adun Sok Datuk Sri Arthur Joseph Kurup diom persidangan Dun Sabah ke sepupitu tak Kota Kinabalu. Al pemalian kemudahan terkilo antara sebab anu meteko kelembatan pemelanan projek alun-alun Pan Borneo Sabah. Ioni mekebihak pemindahan tiang ko aset elektrik, kabel telekomunikasi, ko pendendangai aset kemudian sendiri. Menteri Kerja Raya ko Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Marak, pemalian kemudahan ngeruo komponen bege perlu kerana kerja penanggunan niat tepelan tak kawasan anu kakal pengen kemudahan sedia urun. Kerana sebab keselamatan, gangguan bekalan kok pan kemungkinan keteratan tak kemudahan asas. Proses pemilihan anut mengkebiak pengesahan penekuan kemudahan penedion rekoruo kelulusan teknikal kok penedion koridor kemudahan. Kok pan pemelanan engko ampun kemudahan kok pan kerja pemalian. Beliau menjawab soalan Adun Nelantik Datuk Chin Xu Ying tak persidangan Dun Sabah. Ali mane sebab pengendoan tanah perian geoteknikal tak tungan tertentu penyelesaian alat teknikal tak tungan pemelanan kontraktor nut ngempengaruan kemajuan projek. Dedangai usak lingau sedang penelan perintah lat bersama DP World Sabah untuk guatasan kesosokan tak kontena teluk sepanggar SBCP. Tu terposok nambahan kawasan pemenopan kontena ngenopan sealap ni kawasan Roro sebagai storan sementara kok pan melingau penanggunan kawasan kontena yat bau. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan kok Pengangkutan Datuk Iwan Benedik Maran dedangai usak pan sedong penelanan untuk lancaran kerja pelabuhan kok pan rentayan logistik tak sabak selajur terpeloro. Beliau menjawab soalan Adun Tanjung Aru Datuk Jun Suwong diam persidangan Dun Sabah tak Kota Kinabalu. Datuk Iwan Marak kakal awal untuk muat perkiraan pemetukuan DP World Sabah dia mengejopan SBCP sebagai tungan transshipment setutan projek pemoyan pelabuhan anu kakalnya lagi lupus. Projek sepatutnya lupus tak Februari 2025 amun ngodop kelambatan engkau 5 kali peselajuran masa. Sementara DP World Sabah ngempuan ngendo ahli pengurusan pelabuhan tak September 2024. Sabah muat permohonan lebih siam 100 juta ringgit luat biayaan interim permohonan khas tahun 2026 lek perintah persekutuan peneteko tahun tu. Sebelum tu Sabah raih nerima 600 juta ringgit tak 12 Jun limpas. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Muhammad Ishak Ayub Marak seikut Datus titik 5 bilion ringgit semua penyelesaian interim ko enggai iko bahai penutus permohonan khas ko penmarah hak Sabah tak dia perkara dikau dua si perlembagaan persekutuan ko pen mengkakal pendirian perkiraan 40% penelan sepenuh ni. Beliau menjawab soalan Adun Tembaruli Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tengau ko pen Adun Senalang Datuk Seri Panglima Syafi Abdal selan biayaan permohonan Kelantan khas ko pan tuntutan asil 40% Sabah. Not Datu Ishak, sekironi rundingan yang meteko persetujuan selan iko penutus, perintah Sabah berpengendaan pelantikan undangan pentaksir bebas hendakan ko peruntukan anurun diom perlembagaan persekutuan.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama ala pana kakak lagi sungka aku DJ Fatin sini kita boy bosok tak segmen metko salam tak kurang empat kemuap ya terus so dinakan kita tak segmen ketelu segmen menek menek lagu kita boy kali abar apa dia mulat jadi terus nanti lagi segmen ti kemuap tu tak siaran sama ala pana you know menek menek lagu yang nyanyian terima kasih untuk semua dinakan kau mau biar salam boy telefon kami ni ada ngai alap lain betiru dinakan undang-undang-ngai telian kau yang boy sambut ke sini jadi sensian yang dia boy tersambut ke talian aku maaf aku dinakan jadi sensian dia pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita dinakan betiru lau Senin yang tu lau yang paling gagau sibuk kok sibuk de dunia jadi yang pelan aku maaf aku amun tuturanku yang ngam kali lebih dinakan namun un kekurangan dekat kami aku maaf kami jadi kakak lagi kita diam mana-mana lagu kang ada un lagi kang sinto kali radio sama semoga ada yang ada selalu semoga okey salam bosan aku salam dekat tak dinakan ti Izan terima kasih Izan mantap dek terima kasih masang lagu sinta kok aku kawin kok jomo lain sama-sama kamu nak kapang kok Mama Ika Nuju salam tak Mama Zida Mama Serima Bungo Buan Mama Suraya Mama Rusdi Muin Komo salam berdinakan tak gai kok terima kasih DJ kok selamat bertugas terima kasih dinakan kok jadi terus nanti lagi dahyak lagi kita kok lagu boy penenek lek dinakan itu araman laka insyaAllah pelingkuh lagu dinakan namun dia terpelingkuh mengkumah maaf aku mau beli lagi kam yang tu bosok kali kami maku kam lagu tak DJ Z tak DJ Azmi kok okay maku maaf kami dinakan namun ya sempat peling kami lagu-lagu boy penaku maku maaf kami jadi dayak lagi kita kok lagu lekat tak harus dialik turis sungsang kok boy penaku lek dinakan Tizek Nurfas betiro no kok pulau mentenani arbi sirik boy penaku lek dinakan tiraman laka jadi semua-semua kita berdayak semua-semua kita berlagu tak seran sama alap banah.

Aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jumur Luman Betis tak zebra lain. Inan tu nojumu ramai yang nunya berhenti. Khususnya tak lapangan lemiang. Maklum no, semimun ingin lingau. Tapi palis-palis nanti amun telanggar jumu anu ngelimpas se. Nak kira no pelancong ka atau nia. Aku kerasa ndak kereta tak bundaku tarus jauh melawan kereta. Sampai anu jumu ngelimpas se pelangagat. Padahal memang tak tungan kawasan untuk segan ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semimun pengguna alun-alun. Jadi tuti. Nggak susah pan.

Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama alat ban. Terima kasih penutan kami bersiaran dekat jam telu ngabun nabu tiru tak turung turung waktu ni terus so dinakan ke empusan siaran tu tak pukul 5:47 minit ke muap. Jadi yang terima kasih untuk semua dinakan. Ko sian-sian dia pelanan palap-palap mau kereta palap-palap tak alun-alun dinakan. Ko jam-jam tu ikut-ikut bersabar ngodop jam. Jadi mudah-mudahan selamat tekong rumah. Selamat tekong tak tungan anu tinuju. Jadi tak harus ngejok ke diri san minggu jatungan dinakan maku maaf aku amun un tuturanku yang ni angam kalebi kok amun un ya neh salam-salam luak tak dinakan ya terboson ya tersambut ku talian kau maku maaf aku dinakan amun un kekurangan kok pan kelemahan luak tak kami jadi semoga penata umur daya kata selalu kok pembinuan rezeki berkat kok pensihat-sihat selalu dinakan kok jadi insyaallah mau kau makan bersama kok DJ Azmi. Dia segmen berpantun kan pukul 6 kemap kau makan bersama kok DJ Jun dia siaran Bajau Pantai Timur. Jadi mempusan siaran sama betiru hembanan ku kam kok dong buat lagu kata Nordana Saidin boy ngejogo judu jomo kok joget ngermur reso Muhammad Sofian Diamond ko Arlini Arlini kok jadi setemu lagi kita insyaAllah dinakan tak peliru 27 bulan Julai 2026 semoga ada kata selalu setemu lagi kita insyaAllah. Assalamualaikum.

0: Yumuan lan, terima kasih no.
1: Hehehe, ngoyo kali tuturan no eh. Mau no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no suuk kerita no.
0: Hehehe, terkelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begini no cuma berhema ku sopan. Nah, angkat tangan balik yung kau, tanda terima kasih ning kau.
2: Macam-macam urusan yang berbuat dia tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
3: Ada kata aku sama setak.
2: Nandri.
4: Thank you.
5: Gracias.
6: Selamat po.
7: Xie-xie.
8: Syukran.
9: Kamsahamnida.
3: Kapun kap.
10: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
2: Walaupun tabangan anu bebenana ni dikit yo, bersyukur no kok ucap terima kasih.
11: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junuddin Nasirin Mareum Habal-Habal Lahat Sabah VFM Siaran Hiling Sama. Palkala Mustahak Habal Lahat Kuhab ITI Sabangan Jangka 2200 MW Tenaga Manjari Pinabah Uan Peluak 2000 Tulumpu. Paglaludan utiliti ni gindanan selaku sabab kalalayan Pan Borneo Sabah habal minta dana. Sabangan jangka kasungan kapasiti panjenaan tenaga manjari pinawaha uan nekot-nekot 4 kali ganda min 307 MW MW hinabu iti jajahan 2200 MW peluat tahun 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur Ngahaka kasongan inan ni jangka maka manjari tenaga pinapaha uang ngabut anggaran telumpuk maka pituk pahatus bang iai pinaminta da kapasiti panjenaan karan lahat. Perintah lahat anatapan hala tuju inan laus min pamalan jalan strategik mereo plan induk tenaga negeri Sabah Energy Road Map and Master Plan 2040. Fokus perintah lahat masongan pembangunan kapasiti tenaga manjari pinapaahuan secara ni inut-inutan laus min pangonopan kapasiti tenaga solar projek AHEA, hidroelektrik, tenaga baliu, biojisim maka teknologi penaguan tenaga. Datuk Haji Ji yang menjawab tilawan adun sok Datuk Sri atau Joseph Kurup mariam persidangan Dun Sabah kasangpuk maka pitu makota Kinabalu. Isun palkala bayi pemindahan utiliti ni gindanan manjari sabab kelalaian pamalan jalan projek Leburaya Pan Borneo Sabah. Nani pasodna masoal pemindahan tiang maka aset elektrik kabel komunikasi maka indaginis aset utiliti sadi. Menteri Kerja Raya maka utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Haka pemindahan ayai inan landuk mustahak pinahinang sebab hinang magpahap embal talan jalan matag kawasan ia masih tagabanan pakakas inan. Sebab faktor keselamatan, masalah kasau tujuh bekalan, maka merai rupain akan niat kekaatan ma infrastruktur utiliti. Beliau angan jawab tilawan adun di penek, Dato' Chin Shu Ying, ma persidangan Dun Sabah. Sedimin hei hinabu mangga tanah keadaan geoteknikal maka tapak pagahinangan maka prestasi pamalan jalan kontraktor rusak menjadi sebab kasongan projek inaani. Dakarangai hali ini pahinang hek perintah lahat magbea maka DP Wall Sabah untuk ngatasan kasusodan ma pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP. Dari pasodna ngonopan kawasan pengenaan kontena hingga manfaat taungan kawasan Roro selaku stor sementara maka amalakasan pembangunan kawasan kontena yet bahau. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan Dato' Ewan Benedict amatalak bahawa indaginis kahinang nilan jalan ako maka atasan operasi pelabuhan Alansal maka rantaian logistik mas Sabah patuhi pinahilala. Beliau angan jawab tilawan adun Tanjung Aru Dato' Jones Wong mariam persidangan Dun Sabah. Dato' Ewan mantuk bahawa masih aka awal untuk hinang penilaian prestasi DP World Sabah mariam amalanjal SBCP selaku hub transshipment susulan projek pamaluhaan pelabuhan yang masih halam asyap. Projek inan sepatutnya siap ma bulan 2025 segot tajari kelalaian maka min 5 hinang lanjutan masa. Sabah hinang pamohonan ania lagi siam 100 juta ringgit min bayaran interim pemberian khas tahun 2025 kondom he pemerintah persekutuan tahun ITI. Sebelum itu, Sabah baina na 5.6 juta ringgit masangpuk makaruah libulan onom palabai. Pembantu Menteri Keuangan Dato' Muhammad Ishak Ayub Banghaka heka rakayu RM5 bilion inan lando hinang panalasayan interims maka ingga ikahal muktamad pemberian khas sedimin anu togan hak Sabah mariok perkara 112C maka 112D Perlembagaan Persekutuan maka magtatas akal bahawa 40% nilan jalan toongan. Beliau menjawab tilawan adun Tamparuli Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau maka adun senalang Datuk Seri Panglima Syafi Abdal. Masoal status bayaran pemberian khas maka tuntutan hasil 40% Sabah.
1: Dengan hina buiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Kementerian Kerajaan Tempatan Maka Perumahan KKTP akan membangun Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri IL Ilman selaku gudang ilmu rasmi tujuh hinang dokumentasi adat istiadat maka undang-undang anak negeri. Nani magtujuan ako maka kila-kila Ilman menjadi poon rujukan penyelidikan maka latihan ketua adat. Menterina Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ngahaka akal inaani akan dilanjalan laus min Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah maka Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah ako maka pahilala kelestarian warisan tradisi. Beliau angan jawab tilawan adun kawang Datuk Gulam Haidar Khan Bahandar mariam persidangan Dun Sabah. Sadiming KKTP butinaani mariam manhinang pagtawangan strategik magbea maka IPTA. Hinang pamahantapan kurikulum maka melanjal Ilman selaku pusat pengajian akademi profesional pabintadana mapapag hinang ketua adat min program latihan Labi Aha. Pemerintah Lahat masih anatasan kadar tuntutan bantuan kebajikan antara 200 ngabut 350 ringgit. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Ngahaka airupain kasongan kepindahan kadar bantuan inan dindak min kedudukan kewarganegaraan semasa bantuan kebajikan persekutuan kasongan kadar bantuan nindak min bajet persekutuan yang dibantu mariam belanjawan ma parlimen. Beliau angan jawab tilawan adun di pene Grace Lee Mi masoal rancangan amasakatan kadar bantuan kebajikan magtuk maka kasongan sara hidup ma bandaraya. Yuk Datuk Rina kelayakan permohonan bantuan ruisab pinaluhaan nindak min pendapatan garis kemiskinan hinabuna. Maka had pendapatan ketua mataan pinasungan min halbay orang ibu rahatu siampuk maka walau ringgit ma tahun 2020 maka lima 7,200 maka 6 ringgit ma tahun ITE. Kota subsidi diesel kawasan luasan bandar Mas Sabah di pagi sunan akan pinasakatan min halbay 200 liter 7,500 liter rambulan. Akok maka sukupan keperluan lawak patujuan paligay nama kawasan pedalaman. Datuk Masyung Bana selaku adun kuamut ngahaka kota ia asal ani abutina ani ma kawasan pedalaman masih embal maka sukupan sebab banan penduduk alawak patujuan ngabut mag jam-jam di pusat bandar untuk indaginis kaparuluan. Pengurusi kumpulan backbencher Dun Sabah Inan ngahaka butih indabu ang mag isun ma perbahasan usul penambahan perbelanjaan perbekalan 2020 ma kondom ma persidangan Dun Sabah. Telak beliau pelaksanaan penyasaran subsidi diesel supaya rusab ninda min pagbedaan keadaan antara kawasan bandar maka luasan bandar. Beliau ngahaka min sanru maka hati ma soal kahunitan perintah persekutuan mariam amalanjal penstrukturan pamuanan subsidi untuk keperluan rakyat sago keperluan ma kawasan luasan bandar ruisab subai ni patongan. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si sabangan jangka 2200 megawatt tenaga manjari pina rahauan palua 2300. Paglaludan utiliti ni gindanan selaku sebab kalalayan Pan Borneo Sabah. Butihan habal lahat kuapiti bayi ni sedihan min seksen berita ewal semasa. Berita bayi ni sunting he General Mahin. Terjemahanna bayi hinangku kandi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Bang ania mendusia ngamuk tabang, subai tabang ta. Jari bang sab kita teluak susah, ni tabang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Subai pabiasa ta magpanabang mamadusia sedih, sabab sekabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna Nikita.
1: Togol bi amat kale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan mag semua makale.
2: Sabah
1: FM siaran healing sama Mbak Nata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paminta dan lagi di barang sanak dakan mangga-mangga rupain ka makale siaran hilling sama ko hapi tu. Tentuna lawite 20 hari bulan pitu 2020 makonom. Jadi sarakan katis na suli-suli pasal itu masoal sukan magbol. Jadi sarakan ingga-ingga rupain mangan raog ada sampai sabania. Magkabinsi sarakan ina ni neonan subay palabong tatoongan sumangat heta ito amagbogan sumangat kasukanan sarakan. Jadi sarangan hari pagsukol di panan sarakan tapa abay ma live TikTok sabah VFM or isa minawiti ati akita live ma Facebook official sabah VFM ya kabutin na makali kita min RTM click jadi danakan panagdaan ito untuk panagtulang panan sarakan Maramila Pantay Barat ma Kota Kinabalu waktu sulat fardo maghrib makawasaan Kota Kinabalu makakawasaan kawasaan dalawa waktu na lisag onom trumpo maka 5 minit.

Manakala marambila pantay timur tentu nama sampu na lisag onom 23 minit pamintan dan ibantog waktu solat fardo isyak marambila pantay timur itu marisag 7:37 minit ruisab marambila pantay barat lisag 7:50 minit saranakan jadi hak serang akhir pagsukulan untuk maran saranakan mainggamain grup engkam makali siaran hiling sama ko habito di ana paindrakan tapa apa ma live TikTok angamu ong kamin artis birahi pakali sigama ko habito min artis den bisa isun paglahatan pasunong isab ong kamin artis Rush Randa kinalasahan sa Bavi FM siaran hiling sama embal ngasal.

0: Nababkaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusab.
1: Manjari amineong kaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: Masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Katauan bika. Daerah tuaran iana antara daerah aka awal dibuka menghatiti. Kaekaan manusia matuaran iana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on numpuk maka 6 km pasagi. Ia nalabayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu tuaran kadai-kadai pagdagangan botong ni tunu ruisap kawasaan Tampena Alano. Anu baira hulu hal tamasuhu mabanan manusia dapat lahat. Kutina ani mencari tumpuan pamasialan AA Mindreom maka luasan negara.

Kamemon pagkakas panimbang makapanopong patut na ni tantuhan sahna labirahulu yang boho minjari pinakai. Ania pakakot keselamatan mapakakasinan ia baina pinariksa maka ni akuan sahna. Bangiai gagal banan magpawili minjari taluak tindakan mara akta panimbang makapanopong sangku makasiam pitumpuk makaruah. Aktainan biasana pinalanjal aku maka kawal selia banan ayai keperluan asas maka banan ayai mamusim karamayan. Ajarin akan pamakai apandai. Pasan isbat min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda.

0: Bangiay kam magsiga ato magniat magsiga harokin binaray-rayan pangilangilahan kasehatan kalorgatam. Anak-anak iya karaddahan mahumbus siga ahea magmasala kasehatan abutan na magkohol saki songot maka lendetan kuman ma paru-paru maka talinga. Siga song makahekaan masala panaki bahaya butna stroke talua saki jantung, ugiap atau kanser paru-paru, ruisab nihaka, kemungkinan ahia magbasa ala ahunit taga juriat atau anak. Nidlagan siga, keluarga sehat, kaluman labi alasi.
1: وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك.

Alhamdulillah, wa ina lisag onnom 40 minit terbiti sarakan jadi tentuna malisag onnom terpok maka 5 minit si baina pasod waktu solat fardu maghrib ma kawasan pantai barat maka kawasan dalua waktu na jadi hanakan nga aku sempatan ma itu bantug ta itu sa paliku bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, itu rusa bayang maluas amaran malisa ga 5 sangpo maka 5 minit si antu kalau iti 20 hari bulan hapitu 2020 makonom akan tajari ulan landos maka baliu akan sang tajari ma dakarangi kawasan ma kawasan pedalaman Sabah itu ma kawasan Sipitang maka Tambunan rusa ma kawasan pantai barat Tuaran Makaranau. Manakala marang bilak pantai timur iaitu Matawau, Lahdatu, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Maka Beluran. Ruisab akan tajari makudat sarankan gantaan ngabut lisag siam sangom itu sarankan. Jadi hapina itu man Ruisab menjari anda ta keadaan cuaca itu laman web rasmi www.met.gov.my atau Ruisab menjari ini download aplikasi My Cuaca sarankan jari anda tak keadaan cuaca sakabak masa ya si darupina tamu sarankan. Jadi harus subscribe ni pagi sekolah ni perancang sarankan Pak Avai My Life TikTok kan ya kakak Muna Kapang Florita Losobon Lorius. Maka ucapan-ucapan sigam napain Pak Avai ma live TikTok Sabah VFM butinaan ni hap kena ungka-ungka mako hap itu magsukul untuk kam kay mon saranakan jadi ruisab ma live TikTok Sabah VFM hinapu iti ni anapa indrakan ta Pak Avai ngamo ungka-ungka ruisab tuyan ta magpakalita ungka ya baina ni sadihan maryong playlist ko hap itu ungka min artis Shira amin ni amo idana kanta Faizal Naruswan amin live TikTok maka usa mani idana kanta pa avay hanga mo ongka itu si Sadia nga mo min live TikTok sa VFM min ongka artis Lobo Daing Daing maka ni ada kayo lagi ongka min artis Ajis sagor na kan pagliterahu ongka itu min artis Shira sa VFM Shira ni hiling sama ambal nasa.

0: Bahagian Siasatan Jenayah Cyber maka Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Polis Diraja Malaysia, Baina maka patungan Sangpu maka Tulu Guinness Jenayah Komersial, yaitu jari managara iti. Antara jenayah tumabea ialah kaldai akaun, makau scam atau panipuan matalipaun, lob scam, jenayah i-dagang, bisnis email, compromise BEC, anipu umbul TSC, indaman halam maujud PTW, panipuan skim pelaburan along, anipu makai sin palsu, mata pila kripto, maka pemindahan sin haram. Bangi ekam bai makalabai taluak jenayah komersial KKNB Pusat Respon Skem Kebangsaan maumbul siam-siam pitu atawa anda umbi ma semakmul.rmp.gov.my atawa KKNB CCID Info Line maumbul 0-2-2-2-2. Anda umbi laman sosial rasmi Facebook at JSJKPDRM at Cybercrime Alert RMP. Kok kam labi maka tahu.
1: Sabah VFM siaran hiling sama tentu na wain alisa gondom 50 maka telur minit siaran sama siaran akan jeri serangai hari pagsukulan di siaran akan mainggam-mainggam rupengkam maka siaran hiling sama aku hap itu siaran akan ma live TikTok ma Facebook. Alhamdulillah isa kita kenangan ranganan haha siaran akan jeri ingga wain siaran akan ta mari umpalanan botina ani mansan karita ani ganta-ganta apa yang siaran akan da makalanduk-landukan kalakas da isa makalanduk-landuk an alalai aku napain da kita ni honan napain nak mendosak min boleh ancanakan jadi ongka-ongka si rusa murah-murahan makalah si gan badan sarankan ongka daing-daing aha jadi bang iakam ni pasal sarankan anda umbi kila-kila umbi makam angan dakin daing paling yang na daing-daing basung sarankan sulit-sulit ku tu peristiwa bai pernah talabai heko bai aku makan dak raing tanda ku daing anu tulik kunan raing alano sago ingin ni sau ke mendosia tukang ragang inan pagbuka ko maluma isaranakan ania na saga pahules set tina ida agimel gemel aket matana aha jadi ina ani saranakan arusab supay kita ang itu lebih paisbat bang kita amin dying ani arusab ko itu syariat-syariat mendosia magragang itu saranakan sebenarnya ani arusab ya isa itu isa ahatul jadi supaya kita kan di tanda tak ingat daing kena bila ihantai supaya kita atu ingat tak ada yang ingin ada atu agar anta siga supaya magsauk-sauk akan asal amogos kinati sanik sigaraho anu raing-raing misa mahap kinan sananakan ngek kerusab kamemon sago ina ani ia bay pernah talabai ku sananakan jadi hang danakan lisa gondom 50 mak 5 minit ina buit ti sananakan sarang akhir pagsukulan tukam kamemon mangabai siaran sama ko hap itu jadi pasuno isab siaran basa murut akan kami sana DJ Dexter jadi itu danakan pamupus ongka mako hap itu ani danakan tabai pa amay ma live TikTok Sabah VFMC kentang goreng mengungka min artis Jis sang bayan daling-daling insyaallah serakan da ania maka tanggalang tentu akan kita pagabag apa lagi pabalik mariam segmen-segmen sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

jam ka tulu noyo pamagunan takau gitu noyo sabab VFM kasalulan aragurumurut pasti sindakanan takau monsoy.

kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kaungai gitunya tano-tano rupagun ondo rayusku pasukuon i Dexter Rasidi. Pagulu gitunya tano-tano matang rupagun. Sabah mempogogot maparuang suang 1200 megawatt tenaga boleh baharu masaboi 2000 talu ngopor. Pabandingan rakaluayan kapuam utiliti bokon poyo bal ondo mempototoi rakandoi ru projek alun-alun Mayo Pan Borneo. Sabah manimpok mempogogot panggol paparuangan ratenaga ondo malap intorapun ruriliut ondo kalau makai kapuam tenaga boleh baharu sumingkot mamar inggapat intora talungatus am tulu megawatt pat raginoti ramamar 1200 megawatt masaboy 2000 talungopor. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Nor Mindagu kasingkatan raginyo kulimanin mangiau ratenaga boleh baharu mampasimpung mamar talungoporam tulu piatus intora kasalengai namparatakan panggol paparuangan lutu rukaran pagun. Perintah pagun nangaru raralan panimpakan raginyo mayara papaugaran raralan matanda amma timpok ragana rupelat induk tenaga negeri Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2004 ngopor. Bal pasigulon tojo ruparintah pagun iyo ginyo mampasingkot raka singkatan panggol tenaga boleh baru ra uli takon. Mayara papaugaran ra panggol pun solar raralom bal mayo hidroelektrik, tenaga angin, bioginsim, amneyuk teknologi pambulian tenaga. Datu Hajiji Timinam Rapang Kuatan Intara Adun Suk, Datu Seri Ate Joseph Kurup, Radalompan Susunuran Dun Kamoporam Tulu Rakota Kinabalu. Bal pabandingan rakaluayan kapuam utiliti nauligan koson rabal ondo nang kinibit rakandoi kalau mataki papaugaran ra projek alun-alun Mayo Pan Borneo Sabah. Ia napalapit ra pabandingan koson ralugu am rapu rukaran kabel telekomunikasi am nayuk nan salinut rapu utiliti rabokon. Menteri Alun-alun am utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindagu pabandingan rakaluayan kapuam utiliti koson ratayar ondo nakauma rakapaganan tojo raintor noyo kandoi pambalan kalau mabuli paugaron suara liliut ondo lakat poyo mokondo ra utiliti ondo mokondo kalalair raintor noyo iyo mabuli mampajajau rabal ru pengampinan kapaganan kajajawan ralutu rukaran amnayo kulimanin mampalunsai rabal ru utiliti iyo timinam rapangkuatan ru adun dilantik Datu Chin Suying patarapan susunuran Dun Sabah. Suai raginyo kepaganan pengalapan ratana bal ru geoteknikal ra intok ondo maru panelingapuan ra bal ru teknikal ra intok ru projek amnya yuk kinon soyo papaugaran rakan doi ru mangunguntrik nyayuk nang kinibit ra kejajawan kasingkatan ru projek. Kukula aralan mataki tatanga pinaugar ruparinta pagun mababaya ra DP World Sabah koson menelingapu ra sosok sora rapitan Mayo Kontena Teluk Sepanggar SBCP. Kita nak kasimpung maparuang raliliut pambulian ra kontena manapakuan tojo raliliut RORO koson restoran kalau mantilayun amnayuk mapaintaki ra kasingkatan liliut kontena yard nakabagu. Menteri Kesingkatan Perindustrian Kehusawanan Ampagautan Datu Iwan Benedik Napabala nan salinut aralan matimpok nyayuk tatanga pinaugar kusun mengaru rakinon soya rukandoi sora rapitan mayo am nyayuk tayar rupagautan rasabah rayus matamungan. Yotiminam rapangkuatan ru adun Tanjung Aru Datu Jun Swong aralan lompan susunuran Dun Sabah. Datu Iwan Napabala lakat poyo mokondo kaluagan koson mangimansa pagulu rakinon soyoru DP World Sabah aralom mampasauk ra SBCP koson rapusor transshipment sunuru projek mampakayo rarapitan mayo ondo lakat poyo kalo nopongo.
Proyek Regenio Sotopot Nano Mopongo Patrasila Karuo 2025 Ka Nakauma Arabal Rukandoi Ondomototoi Saboy Pinainjul Poyo Buoy Nano. Saba nangaplay rasuo siam ngatus ngajuta ngaringgit intara bayaran interim penakan khas bilor 2026 intara perintah pasisimpungan patakin bilor ragitio. Pagului Saba nangapu noyo suang onom ngatus ngajuta ngaringgit pat ramo poram 2 bulan silaka onom ranakasail. Mengindangan Menteri Ruit Datu Muhammad Ishak Ayub Mindagu suang 1.5 bilion ngaringgit raginio kosun penalingapuan ayuk ra interim am salaka suang tojo rapanakan khas. Suai na pabala, ralonggom Sabah ragana perkara sa 2C am sa 2D perlembagaan pasisimpungan am nayok nampak tilayun rabal ondo tinimpok formula apat ngopor piatus paugaron tojo. Ia timinam rapang kuatan ru adun tamparuli Datu Seri Panglima Wilfred Madius Tangau am adun senalang Datu Seri Panglima Safi Abdal pasal rabal ru pembayaran penakan khas am kitak ampos apat ngopor piatus pagun Sabah.

Kosong mengarura Institut Pantuluan Kut Anak Pagun Ilman mekonora kandoi kosong rapusor pagilangan saguli pangimansan am Pantuluan Tingganai Adat Kementerian Perintah Galama am Penambalayan KKTP kulimanin manirong ra Ilman kosong rapusor panimungan rabal rokain tutunan rasmi kosong mampas simpung rangangai balru adat am aturan matang Anak Pagun. Menteri No Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu gogot reginio kulimanin paugaron mayara kaupisan hal ehwal Anak Pagun Sabah am inan hal ehwal Anak Pagun Sabah koson mantamong rakinon soyo tungkus rukaulayan. Iyo timinam rapangkuatan ru adun kawang Datu Gulam Haidar Khan Bahadar bulintok rupan susunuran dun Sabah. Suai regina KKTP tatanga mengatang rapaguguyan ondo matanda amma timpok tojo mababaya ra IPTA koson mengikang ra kurikulum manapakuan ra ilman koson rapusor pangilan ondo monsoi tojo. Gitia malingon mengikang rakinon soyo kapuam intok rutingganai adat mayara inatangan pantuluan ondo labi matampos matanda amma kosonor masawat. Pupusti saguli okupoyo tano-tano matang rupagun. Sabah mempogogot maparuang suang 1200 MW tenaga bole baharu masaboy 2000 talu ngopor. Pabandingan rakaluayan kapuam utiliti bokon poyo bal ondok mempototoy rakandoy ru projek alun-alun mayo pan Borneo. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondok tinandari jenyora mahin Indra Section Tano Ehwal Semasa Am Pinaralin Ridainol Daud Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Kansayan Rarondong.

sayen ararondo marokasa raka dongo para ribulan silaka tulu donga ribu dongo para monom paring konangan mangining rasaba VFM kasalola naragumurut pasti sindakanan takau monsoy. Aku i Dexter Rasidi DJ Rondo Maragitio. Pabukat Muslim azan isyak rondo Maragitio jam ka tulu lima ngopor ngaminit ra rondo. Aboy rongan jam ti mokondo kukulay natangan pasalulan, malupus azan isyak inatangan sunggait atangon rajam ka balu ra rondom no. Kasalulan ragumurti mabulinigon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu, amnek ra frekuensi matus am tulu titik sa, amnek mabulikaw mayaramon ra RTM kli. Resta mengining takapi rondo rimbain dari Steven Jimin natatangkau saminit. Ini ngontakau.

Katalungo por ari bulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo intepoton takau mambuli rabal si bunion takau masalok man sawai amasalok sumau ritakau pat ulun bokon mangimuag ritakau. Paring kuanangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intor RTM teman setia Anda.

Resna pebalan kunia balru gaun orang-orang susuaf semugut urukau pisan meteorologi Malaysia Kapua Met Malaysia balru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuaf mokondo rasa mawas timpalak amnyak ganit sora kukula intok intor ra susuaf ti suku ra rondom ti jadi tu mojo pabukat kau amun baloru gaun rondom raraiti semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik pemagunan takau nakasimpung niak Kedah Perak Terengganu Pahang Johor Sarawak amniak sora pagun takau Sabah iono sora Asak Sipitang am Tambunan Igik Kelasaan Tuaran am Ranau Tawau Lahat Datu Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Ambeluran, Amniak Kudat, Pitas. Bal Ragitio Sukura Jamka Siam Rondom Raraiti. Tano Baluru Gaun Mabuli Mapandayan, Mayara Media Sosial, Am Laman Web Rasmi Met Malaysia, Amniak Aplikasi My Cuaca. Rasna kita mungkin apa bilin entah orang orang takau dan dengan cara bilin lo rondom raiti gira TikTok live mai kesan entari MM Suk lelewan dengan cara tangguang kono kan sayan aro rondom DJ paling kurangan MM Suk mungkin ini kerangan takau I Sadia Ami Sofia Karit dengan cara bilin lo kono kan sayan aro rondom DJ paling kurangan rangan rangan rangan takau di dengan cara bilin lo gira TikTok live mai. Mengiring takau pihak rondo rimba intori Marlin sambil lumayau rakau ria. Ini ngon takau.

es na pabalan kuna yo logo ru gata orau rasu suav orau karuo raka dongo param sari bulan sila katulu donga ribu dongo param nomti onda pening kwa luru inan industri gata Sabah LIGS susu gata siam ngaringgit sa ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kasa apat ngaringgit tulu ngoporam tulu ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade karuo apat ngaringgit sa ngausen sakilo gata kantalan grade kasa apat ngaringgit limo ngoporam apat ngausen sakilo gata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoporam siam ngausen sakilo am gata sikarap saringgit tulu ngausen sakilo ginene logo rugata oro rasusuap oro karuo raka dongo param sari bulan silaka tulu ondo pining kualru inan industri gata Sabah LIGS. Rasnam gining takapeo rondo rimba intari marikus kupiang bunga nagibit kasilukan ini ngontakau.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yakinnya agensi pengampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah ngamagalung ra kedaulatan amkamian rupa magunan. Visi nano, yakinnya mengaruh ralilut sirangun Sabah rayu semalungan monsoy am berdaulat. Kosan manabai ra misi nano, yakinnya meningganai rekan keselamatan maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menani ngapur rabal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bal matang karan bulintok rulior, masalok mangkirongog am lumingat ratano nakabagu, mayara media masa kapal magina rasusu manding. Rayus mimbor mengera intok papabandingan pat susubon, kapal manding mataki rio kalopio liur no kumai, am rio kalopio ralan sailan masakob. Sumail rasailan ondo inaru, rahralan magantos maruno kalo masailan. Gagayan SOP, magalung takau rendam bokon, ampinin inan, ampinin ngangai. Bulintok bal aru gaun kalo monsoy, pulunggo takau poyo sang kinolor, kasagan membal ara imbur kapam aktiviti ondo magagui kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbur kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, kosan ramagapon mamparau am bokon-bokon poyo. Mangkiwara bulur kapam hiking am mampasikal ramalur. Bal arugau nondok kalau monsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asal. Kara takau galing kan sayan du inan galama. Inek takau met Malaysia kosan makapandai bagu ratano nakabagu bal arugau.

Rondo berarti mokono ita kawina tangan sunggait. Gitu yang mokono rondo sunggait, ilondo makasih gulu mengatora tetam ni londo motopot ara sunggait rondo berarti tangguang no mabuli kau makita kera rondo rimbai pasalulan mai rondo berarti. Jadi tanu sunggait rondo berarti sunggait rondo berarti ingkula kia Spanyol namanang rapiala dunia FIFA ti. Igondo payo sunggait rondo berarti ingkula kia Spanyol na manang rapiala dunia FIFA ti. Kini na yo sungget rondo meraiti, jadi pabukat ka ondo masaga maya ra sungget rondo meraiti mabeli na mengatara tetamin agiura TikTok live mai, giura Facebook, kapuam giura WhatsApp mai.

Meronda meriti mokondo ronda pembelan ya gini bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ra rondo inatangan inggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ramatong ti. Harusnya kita mengkona pia bilin entah orang-orang takkan dah dengar tera bilin lagi ra Facebook live mai kesan entah cerita Margaret kena kan sayan ra rondom DJ. Rangan-rangan rasa ba VFM monsoi kono paring konangan cerita Margaret. Lele ora ginom kono nak rangan takau i Julius Wong Wong nang atora bilino kono kan sayan ara rondom DJ rasa ba VFM ngange rangan-rangan ado mangining raka salulan rondom raraiti. Paring konangan Julius Wong Wong. Mangining takapi ronori bain tari Del Dahalan Sibiu Guang Lumaya Laya. Ini ngontak kau.

0: akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra ina.
1: Kono rangan takau i ju giura TikTok live mai nang atora tetap no ndo motopot rasungget ronda merariti kono in duo. Jadi sungget ronda merariti ingkula kia Spanyol namanang rapiala dunia FIFA ti. Tetap no in duo. Spanyol in duo kamanang rapiala dunia FIFA ti. Kesa no rabilor 2000 mopor. Am kaduo no bagu bilor ragitio. 2000 dong peram onom tania ju ami ju nakita kra rimbai intari siti pajahamin sumila po bulan kosandra tangguang nasulut nangatora tatamno rasungget ronda berarti ronda motopot paling konangan ju am tania arasno sungget karuo ronda berarti sungget karuo ronda berarti ingkula kya Ingkula kia Argentina namanang rapiala dunia FIFA ti. Igonda peyo, ingkula kia Argentina namanang rapiala dunia FIFA ti. Harus namang ini takapio rondo rimbai, kini takiju Siti Pajahamin sumila po bulan.

Oro pahlawan, rondo oro pinat apu, amahuang, rapokot nukalawan taka angambin ra pamahunan. Ra nukalawan, ondok nanumbis, nangiwit rakaan sayan ritaka ra oro hitu. Kamino itakakawi ambino, bahahan sayan ang pamahunan iningaan taka. Kansayan oro pahlawan, intora RTM, teman setia Anda.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Kapatasan pupus pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2024 rasusua praraiti ini Spanyol nasulut nasaukra juara ru Piala Dunia FIFA 2024 ti nalupus nangalara Argentina 1-0 tania pamagunan Spanyol liliwa raka moparam sia maribulan silaka tulu renekaseli England namanang 6-4 ra Prancis am nakalap ra intok ka talu liliwa Prancis intok kapat ara dalam kasilengai rupa gugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2024 ti.

Am gitu yang mengenai pihak Rondo Pambalan, ia gini kaupisan panggilan Pagun Sabah, mayara sektor pembangunan murid, kulumanin mengatang ra Rondo Inatangan, ininggalanan ra karnival kerjaya murid sukses, limo titik umang, tayar zon Sabah am Labuan, bilor 2000 dongo paramonom, gini raka dongo param 2000 lan, suku raka dongo param talu 2000 lan, sila katulu 2000 dongo param onom, Oro katalu am ka apat rajam ka balu rasuswafti suku rajam ka apat ramai iti. Ondo kulimani natangon giura edi TEC JTM Kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu am kulimanin patalimpunon rasmi ri Datu Haji Raisin bin Saidin pengararu kaupisan pangilan Pagun Sabah. Kena pihak bilin itu orang antakau, intari narumbai pita, intara kampung mantai lang tenom, bilino kan sayan rarondom, kan sayan mempagurakan doi orondom reiti, orokesa, kirim salam rarangan-rangan, rasa babi FM, malansan ngangai monsen sekayuk, ratu kertikeru oro, kini na bilin intari narumbai pita, intara kampung mantai lang tenom, paling konangan narumbai pita, gama okopana rayu sak, Monsoon Sway Regiono. Mangining takapi orang dari Mbak Intari Nur Hayati Zulkifli, Oro Paguatan. Ini ngontak kau.

naka panday ko kya. Tumumpang ryo kalibokon ondonyak mauligan ra briswok, yoginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amon layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon ra nalom sa minggu. Rimbain tari nasib alias asib apau paningkuanangan ramuyun. Ini ngontak kau Renote.

0: Rondo nga saat ya kasangkayan mo yun? 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siyo, abulia kasuku 900 darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siyo into rawayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no siyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siyo. Umatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Kita bukan apa ronda pemelan, ia gini section hiburan am music RTM Sabah kulimanin mangatang raina tangan pagi gilayan maririmbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P Ramli zon Sabah bilor 2026. Uji bakat orang kita balon online kapuam secara dalam talian tinu malimpun raka 2024 hari bulan sila ka onom rana kasaili. Sukura ka dongo param 4 hari bulan sila ka tulu 2026. Leliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talungopor hari bulan. Sukura ka talungoparam sa hari bulan sila ka tulu ramatongti. Rajam ka siam rasuswafti sabo rajam ka limo ramaiti giura studio music RTM Sabah. Leluar aginya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah masaga mangatang raina tangan pertandingan Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 pesantun ondo kulimanin atangon raka dongoparam tulu ari bulan amraka dongoparam balu ari bulan silaka tulu ramatongti rajamka siam rasuswafti sukurajamka pat ramaiti atangon giura kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah. Arash mukana pio bilin ento orang-orang takau dan ngato ra bilin lo giura Facebook Live mai kosone entori Justin kono kan sayan ararondom DJ juru teknik mangandoi atan tanomin rangan-rangan rasa ba VFM malansan monsoy ayuk paring kodangan Justin monsoy akayar ke giti kama ko pana raisak mon sensei regiono ratu kertikeru orauti mangining takapero no rimbain tari roni bahan inugaranmu pinolosoku ini ngontakau.

0: Akapandai kaki. Daerah Tuaran, Rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talungo peram 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,106 peram 6 km persegi nasau kraintok sasailon muairas saraton nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luapa sandong, ondora wahuli natutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Pagining takapio rondo rimba intori norli sayuntong rangan, ini ngontak kau renoti.

Rongau kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nak kasimpung, mansuru ra gin samol, bulungkut, gin samol ruta tanom, am tanak malanjang, riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, am mampajajo ra kaligagan rula lain am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru, suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai. Kunangan tangin ini kasalulan ragu murut, kasalulan ragu murut na kasuku noyora pomporno. Ajam ka tulu rondo merasu suaf, kasalulan ragu murut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi Mambilin, paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbai kosun pantuleran takau rondom ragitio. Mangining takapio rimbai kesa itari Aban Makis Pupus Kudiun. Am rimbai karuo intori Anji Afira Laiji Insanru. Ini ngontakau amkan sayan rarondo.

0: Assalamu alaikum mabtabi Malaysia Madani. Itinahabarid na kayanan palamusan ko Abdul Rope Walimin. Kapagulo na pangatulo dat habar-habar. Sabah memerikat 1200 megawatt ginaris milad inuaguan meririkat taon 2034. Kapondalihan kasusukupan wa kontaden kalaidan pan Borneo Sabah. Habar pempeno. Sabah memerikat ginumud kalabusan ginaris milad inuaguan kaingkawas semok apat pilipat mantad 300 megawatt. Intempo diti kumar pikikira 1200 megawatt meririka taun 2034. Bayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor Minabaros kaing kawasan dilad pikikira kanun papalabos ginaris milad inwaguan papahampit taluna padam turupiatus mantad kain sanay ginaris kapalabusan letirik pagon. Perintah pagun pinatata perikatan dila mayad kapaharaan inggisaman isiribad palantagayag ginaris pagun Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2044. Tingkananan napad perintah pagun nga papaingkawas kaburuan ginumog ginaris milad inuaguan miampay magisusuhot. Mayad pamaruhangan ginumudadon solah tagagayod hydroelectric ginaris tongos Biogisim, amnagid teknologi pemagampian ginaris. Datu Ajiji minanimbar pagawatan adun suk Datu Seri Atoh Joseph Kurup untuk pitimungan donat Sabah ke Padam Turo ed Kota Kinabalu. Hal kepawalihan kesusukupan nailaan wa kontadon COVID kumad kaledan kepapanahay projek talunalun tagayad pan Borneo Sabah. Ilan na pangad papahampit kapawalihan Torigi om aset latirik kabel telekomunikasi om nagid magisuway aset kasusukupan suway. Menteri Karja Tagaya om Atiliti Datu Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam Minabaros. Kapawalihan kasusukupan na padila ngahal tapansal tu kerajaan pamansayan au daanu papanahon idkoyanan ditkakal kihara kasusukupan haramantad. Mantadun hal ketinggaligan am karumbakan kumad infrastruktur kesusukupan. Iau menimbar peguatan adun siniliu Datu Chen Su Ying antak bertimungan dun Sabah. Suai kadila hal pengenuan tanah kongayong-ngayod geoteknikal idkoyanan paintanto penelasayan hal teknikal idkoyanan am nagid kapapanahay kerajaan menguntirik ngakay kapangimbayayat nagid kapapanahay projek dila. Pipirala ang tasikap masad papanahon dat perintah bagun miampai DP World Sabah mentok menelesai kesesakan id pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP. Iti kampanyan memaruhang kayanan popopian kontena memagunan kayanan RORO sebagai destor namut am nagid bapasikap keberuan kayanan kontena iad detwago. Menteri Keburuan Pemurunan Kerajaan Pengindapuan on Pasakayan Datu Iwan Benedict Pinapayla bagi sesuai laang masak papanahon mentok papatantud o senang kapapanahay keraja edo dapitan kapal rahat amnagid piwalitan logistik katilambos sa tamangan. Iyaw mininimbar pagwatan adun Tanjung Aru Datu Zuns Wong untuk pitimungan doon Sabah. Datu Iwan Pinapayla au pamilad mengintang sinanang DP World Sabah isralam papasiliw CBCP sebagai hub transshipment tumantad na projek penginggayaan dadapitan kapal rahat au napongo. Projek dila dapatut da napongo di tulan kedua 2025 ngapeng kurapod nakalaid miampad in lima kinapalabusan timpo. Sabah menikianun nalu siam natus riang ringgit mantad bayaran interim penahakan pinatamad tahun 2026 dat perintah pisang peruan patahakan tahun diti. Pagului diti, Sabah nakaramit 600 riang ringgit dit ke padam 2 tulan ke 6 nakatalib. Mago Menteri Kausinan Datuk Muhammad Isak Ayub Binabras ginamo 1.5 bilion ringgit na padila nga panalasayan interim na pa ang makankad ginamod na kagirat panahakan pinatamad. Suway ka pinapasadal dat hak Sabah siribad perkara 1.12C 1.12D Perlembagaan Persekutuan menagih papatindahai kegiatan pemuluh apatna padpiatus patahkan pempanuk. Yau menimbar perguatan adun tamparuli Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tengau adun senalang Datuk Seri Panglima Syafie Abdal kerait pembayaran penahakan pinatamad menagih kepekianuan hasil apatna padpiatus Sabah.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Mantak papatanto di Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Ilman asilew sebagai longkod susukuan penariukan ang pangsingkubasan memuruan tadat. Kementerian Perintad na Kayanan ng Pamuwalayan KKTP papaburod Ilman sebagai repository ilmo rasmi mantak papasurat ka data-data ang undang-undang Tanak Pagun. Menteri dila Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif binabaras ing gisaman dila papanahon mayad kopisan hal ngawid Tanak Pagun Sabah ang puruan hal ngawid Tanak Pagun Sabah mantok mamagampid katilambusan tungkos kaobasanan laid. Yaw mininimbar pagwatan adun kawang Dato Ghulam Haidar Khan Bahadar untuk pitimungan dun Sabah. Suai ka ila KKTP masa mamalan pisakadungan karaja miampaid IPTA mantak papagirat padkawagod kurikulum papasiliw ilman sebagai longkod kesikulan akademik profesional ang papaburu kompetensi memuruan tadat mayad program pisingubasan labid aulod det kapagawit waya tagaya. Perintah Pagun kakal manahak ginumud paghupan katundunan id piwalitan 200 gisam 350 ringgit. Magop mentirid kanduan kalidasan am katarangan tulon Dato Rina Jainal Minabaras. Nung harag kayong kawasan ginumud paghupan dila, ilan na pangad mintong ko ngayon-ngayad ka Sinan Pagun. Mantok paghupan katundunan pisampuruan kayong kawasan ginumud paghupan na po nga tumanod belanja pisampuruan dit paylaon untuk kapay talangan belanja id paliman. Yaw minanimbar pagwatan adun siniliw Grace Lee Lime karait palan mamaruhang ginamod pagwapan katundunan kapitanod miyampay keng kawasan belanja masi id kakadayan tagayo. Tumanod di Dato Rina kasakayutan pangapalayan nga simbanan nagid tumanod konunuan rentob kemasikinan miyampay rentob konunuan mamuruan suang walay pengkawasan mantad 1,108 ringgit di taon 2,205 kumad 1,236 ringgit di taon diti. Kota subsidi diesel mentak labus kakadayan di Sabah. Pemusrahan pengkawasan mantad 200 liter kuma 500 liter sembulan mentak menumbayad kegunaan pemamanahan tersedo lalabina id kayanan penang sakit. Adon kuamut Datu Masiung Bana Minabaras Kota Harmantad au kabagal mentak kayanan penang sakit tu magigian kawayad pemanahan tersedo rumikat kuma longkad kakadayan. Penarikahan tinimungan backbencher dun Sabah dila Minabaras dila untuk pagibabarasan penggulungan usul pemeruhangan perbelanjaan perbekalan 2026 ed pitimungan dun Sabah. Kadau kapapanahay penahakan subsidi diesel kigunoh mengentang pisuayan ko ngaya-ngaya ed piwalitan kayanan kakadayan miampay labos kakadayan lalabinad hal sinado ko ngaya-ngaya tanah om ginayo kinayanan. Kadau sundung padgarati kebelingkangan perintah pisamperuan Israelam papanau pengulo dan penahakan subsidi mantak kegunaan pagun om magigian kegunaan ed kayanan labos kakadayan nga kigunoh nagid usahan. Tinimungan mimbol konduan Sabah FN po itimpo diti nga idning kakotan bobos tesenang meririkat pialaan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL 2026-2027. Liga diti kapanawi Stadium Likas Kota Kinabalu ketimpun dot kapadam turo gisam kaduana padam taluh tulan kawaluh diti terikat. Manijad tinimungan Muhammad Aziz Afizi Rumsani Minabaras. Kapasadiaan tasapung nakapanaw na mantak papatanto tinimungan dila kanon managuang pialaan id Asia. Squad beruanan di Dato Victor Ationg sebagai pengurus pasukan mantak kimpin AWCL dila sa kadungan nagid apat tulon mamamain nuder suai kad memeruhang pipirapoh kawagod mamamain paguloy katimpuon piala kelayakan. Muhammad Aziz Binapayla Sabah FA mamamain miampai S Bengal FC India Robus FC Guam Rajahista FC Bangladesh untuk pialaan kelayakan.
Pengkuda pada tumbayan yau dat mamamain id kayanan sendiri siliw impahan kanun kemenangan mentak menengkialan kuman nayatan tirimungan det paharan tulan ke hepat diti terikat. Id pampusan sukuta kawago iti tulu det habar-habar. Sabah memerikat 1,200 megawatt generis milad in waguan meririkat tahun 2,300. Kepon dalihan kesusukupan wakentadon kelaidan pan Borneo Sabah. Hingga kana abar nulod di Jenny Ramahin mantan seksen berita ehwal semasa pinadalin di Flores Phillips mantak kesalimbahan Boris Dusun. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, Amtabi Pibabasan. Salam Malaysia Madani. Kuma di kayong awitin sana itu beniko. Dati nang gua kuna pada tim politik alang sanda tangalidas. Amal selangat ka papanahan dat nuna pa karaja dat pendala dun toko dat menikid timpo teka menikid tanaw. Adem kuma di gayo hit mamasa nang tindalanon. Senang-senangan papanaw karita pintang-intang gibang wanan telikod teka itaguang. Sampai ku dapat sekiranya apa Nuridih sedap kau masa berpandang kereta kerana dia sagai berpandang kereta kia mendorong peteruhai membalan dat mengilagu teka mendapat sekiranya apa hari timpu mendap teruh hayam sera ada perimanan diud tagak niti siada pun kia membalan dikina kawagul dilembusan dat memenaw. Apa yang kau dapat tadi terdahulu dat ke Isa, tarik bulan dat kedua na pada tarik bulan dat kedua na apa dat tulan keturu 2002 na pada menam. Adia melansan niti mendirikan napa empat dat tulan niti. Am tumbayan aku mengendas ngau ginawa tu kemayan dat semak narikat terdahulu kegajian itu pekerja id. Nuna pekerja bukanya itu kerja perintah. Aku lah nak kerja ada kami yang swasta akan ke perintah ya. Kau basanan pakai saringai menikid karipunan datulan ya. Ngait pakai kerja ada perintah itu menjadi ketulan nak nurdi kepengen wanda gaji. Ya tapi ni kau maki kayu perangai sinding kapagulo dah tertuang painok. Sinding mantadi Rosario Bianis Asang Ulunan Sabah BFM Senang Kapiah.

Ya, tapi ni kabinet jam ke siam terluna pada 5 minit dah tertua menyampai kau dengar di JOP di Keselimbahan Baras Dusun Pintan Tuna di Sabah BFM atau jam Miti Lambus. Mantai dah jam ke siam tertuang gisam jam ke hapadam 2 di tengah tuang. Ada magu mesin ting tengah ramai di Tnolud guna mantad man kud perangai di kayu pemilih isku ginawa da kayu. Iti timpu-timpu lagi makinangau da bain nanti. Amila ko mungkin ngau dagai id maya dat RTM click. Ateka de mila ko nagid mangukap de Facebook har live ko Facebook intangan napat Sabah BFM V good kakia. Apan siko kuma dina kapagulo semua mingal di kayak men kap senangan de tetuang kuma dika Maria Johan. Florita Lesabom Lorisius. Am nagid de kuma di Ipol Eric kap senangan de tetuang tadau kaisa di JOP lansan kelidasan tari rimo kia atabi pibabasan nagid ko matambalot pinayngawi kadao malang sandat alihis ngayon karangaw sinding-sinding diti ya tapi nikau tila mo sa adiyo damiru rumah dahil ay liwang pangaminan dat Facebook man kod umbayay kayo damakiru rumah dino dadamot pad mundarang tropa man kayo perangaw sinding dat sumusuh tutung rabay na sinding mantad di Edward Tunday, Pasok, Nunuk Ragang. Kinangat ako.

Ito pinagawa rin ang sinding manta di Suzanne Alasimun. Saribaw na lumaag alansanda at nang alihis ko karangaw sinding dito pinoni ko kya bay na jam ka siya mapat na pada siya minit da tatuang kaguli kago miyang padaga di geoped ka sa limbahan baras dusun da tatuang bay na kya kada di walingay da jam ka hapad tatuang latino jam dot kedua di titalo jam iti lambus ka sa limbahan baras dusun megal dit ka basanan tau kasari manikid tadaw dat ka isa harada babayan takaw dat mamaramit dat pemelahawan papalambus dat kasarahan sakira dahar kasarahan dayo dit kairakan teka it kararasi nagit kasarahan dit tapo it teka it miss dinak ya milakaw na lipo na dino it konti dit sabavi FM babalan dayo dat papailang ilangan di kayo di kasarahan kya pikir pa ada dan lupa dari kata jam ke pada tetuang. Menelepon ko na gindah kya ita harap kredit sekiranya na pedaya sa kredit ang kada ko kesensek dan menelepon ay sa kredit tawi karikatina kya ngapain ko dapat tepina ikaw dadaman tadi ke maguluh dat maganda tak wari kata jam ke pada tetuang maniki kayu perangos sinding dat katilambos pemilis da ginawa tetuang data baina kya ayatina sinding manta di Harrison M semitan dai olaga sinding manta dat beras sungai Sabah BFM, senang api ya.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Pokiliho jalur gemilang idualay tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
2: Radio Malaysia Sabah BFM, Kostaliman Boros Dusun, Senang Kopi.

Ya, tapi ni kami na jam ke pada misa turun minit dah tertuang nak kesuang tak kena jam ke telu. Di titelu jam iti lambus ke selimbahan baras desun. Pansi kau dikayu nak siwat dat memalahau dari tiri konti di tino. Mambalai ku dah menteng dikayu pasan dari tiri panguminan dat WhatsApp. Harap pasan terkita ku mantah di Florida kinajil. Kepsenangan tertuang ku madia amten sanai makikinangau Sabah BFM baras desun. Senang kapi ya tapi tadau kaisa. Am tabi terau kuma dia di jauh pekerja dia open sikau pasan dat si minusut mantah di jasib batilu tabi piu pasan nenu habar nu di jauh pekerja dia senang am nagid kumad ke insanai tamalu tu sabah BFM am makikinangau radio megal di julita magret lusi dayo Maria Juhan Josie Mindang Inai Rasugo Dinai Emilia Sandakan Charles Lejinan Dato Elizabeth Morris Julius Pansai Yabitus John Modait. Amnagi dikuma di Maria Semarudim Gawi Sia Choi Taman Pasir Putih Putatan Francis Bernio Narombai Pita MM Suk. Amnagi dikuma di Jasmining Joseph Gelembau Patrick Antang Petrus Quintin Mantan Tambunan Gasi Joakim Kubat Florita Kinajil. Amnagi dikuma di Patricia Nicholas Inggam Satu Ram Kainsanek Tambalo Tersabah BFM Facebook makikinangong awi Radio Alan Sandat ngalidas ngawit dari rimah kadau memundarang tak berteruh haik ya makin ngau tak apa sinding dat ketilambus tetuang de baina sinding manta di Priska Pilakun tanudan pasan melahing kinang tak kau.

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai sohrati nung au tokoh kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Sibri ko man ko pelangilanga di kayo hot ko yan datawan yang seliwan dat kopisan meteorologi Malaysia dat terau suap dari bulan dat ke dua na pada misa tulan ke turuh 2026 pada manam penang na pada suaban ke rumah sa min pipira kayanan penang sesedapan medibut miwaya genit in pipira kayanan in labus kakadayan penang tetuang medibut miwaya genit in pipira kayanan. Sibri ko ilan na kau yang netawan dan suab ada tilaid laman web rasmi kopisan meteorologi Malaysia kia malansan dat nuna pahat kau yang netawan dan suab ilan takau mamalan sekiranya permasam ilan takau menganu dat laang pengkura tersenang dat memagampih datan kau yanan labi-labi tianan dit asarud arikatan dat liud kia malansan dat senang-senang takau ngawi dat tipu-timpu dat madrasam dit.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keteronongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Diberi kawara bibir peminit mari kata jam kepada dua pi tengah tuang persikau di kayo hit nak sampai dega dai tidak selibahan detik ya manta di jam ke siam tetuang semok nadi mari kata jam kepada dua pi tengah tuang apa pusan di keselimbahan tekau kia persikau nagi hit nak apa melahau dai tidak konti persikau it pinapailang minamasan dai laid pengominan dat Facebook nagi dahil laid WhatsApp. Persikau nagi kumadi kayo hit kasasarid mana kadong dagay da iti di kasalimbahan baras dusun paintan tu na hit sabab BFM pangkura pa kapiru bata kakawago suwaita daw yoko DJ OP donan ko dahiti hinakopo.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Pokiliho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan memantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

tulun ginumuan, pasaron dat aw patangkap kapailan dit aw na ilan katapatan tay ka ikatinsok to primanan ti sa tinimungan tulun ugama om institusi dat raja tay ka talo ar. Isa kasalan isa riba section 233 akta komunikasi o multimedia it magoit danda bobos akas 5,000 ringgit teko jilon santaon teko gadudua dilo. Nung suang na po kapampay dit taluar paruputo kumad MCMC mayadat WhatsApp id number asa isonom 22 asa 6262 teka email media sosial @mcmc.gov.my.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intoknin ria mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Gitu rondo entar tips mambulira produk mulu be akanon ondok maluai mapasa. Ya gini ambulin sor ra esbok. Rasuhu ondok masawai mampototoy ra timbalos leukemia ralalom akanon. Iyo noniak mampototoy ra kulapuk ambekteria ondok mamasa ra akanon ra

kansayan ramuyun au iarno ambati kansayan angkino rasaba VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onso.

Ano monkeypox? Monkeypox na po nga, toluo mantad mamamasi i mondohiu kumatuhun. Toluo monkeypox na po nga, mantad kohian orthopox viruses inantakan ipipio pogun Europa, pogun Molikan, Canada, om Australia. Mondohiu ino kumatuhun, songian okokot toy kopigit, toy mazabis toy kopidos. Tadangami songian nohian totsion mantat upa om kotongkop kumapahat om hapap om kotongkop kumatinan suvai sokiton obinguzan oluahan tuhu pothomian tuhang oluahan hikut toy pihangadan om kumodo om mosol hang kopongi papan tulu monkeypox posaobon otuhun inoko hombo it kinoy zonon ngawi ikiba kantakan monkeypox toy tumihombos mintamong kabakasan sondi ivado kopitopis miampai tuhun inohian om ivado kopigit miampai mamasit tosizo toy mangakan daging dino.

padanum i painwa i uwang lahadatun po nga tahun asam tatua i binon. Pinaymagon dahintun kondangan pagun sabah sebagai tahun asam kalas kaiso di tahun 1900 si zaman penamhimo. Kiginazo 400 tahun penampahu kilometer pasagi, kohabizan do lempadanum diti neponga susumuni dino iki umur hobi atus lizong tahun om kilinanggau hobi atus mita om mama masih dino neponga mama masih to si zau i somak nado opuso om au ouhan do okito wokon dino orang utan gajah pigmi bado kibuhu tagang maroon leaf monkey badak sumu sumatra au edoanan hobi tahun atus kapo tembohog. Id lembadanum diti, ogumun nagi kapagatan ikagasat kumadi anangan niagado dumapas tahun jungle trekking mintong tombohog om kapagatan babang. Papahud niyang painin kokoton dino sebagai tahun asam kalas ko iso, tumay mo adadi o lembadanum hongkot punaizukan susumuni o mamamasi mantad mononaizuk kinizanon om habus pogun.

Pasawon at tuhon ginumuan na tumoy mo mingat-ingat om au-auhan da ahong miyampay nununu abal pilasu mantad tinimungan ay so tanggungan. Pasawon nagi at tuhon ginumuan na mukyano kupayhan om katapatan kupayhan ngawi inotay mo mantad asil painbida tay portal sebenarnya .my. Nununu kapatazadan abal pilasu kawasaon tokon undang-undang om nagi dawaon tumanut section himo aiso himo kanun kondasan om section duvot tahu-tahu akta kopibasan om multimedia saibu sizam ngatus sizam ngepedemvahu. Kahasanan papatazan abal pilasu kawasa dan daun takawaskozo do himo ngopod ngoibu linggit toy talungku au kohobison taun toy duduvo dino om danda sumusut dino do tikit kahasanan kiginumu opod ngay bulinggit. Painsanan menahob abal pilasu, patazado kupayhan, okon kamomodung, o sigo ginavo, kada patazado.

Ya, terima kasih kami kopi vosian dong sebab kemarin dia su ama kopi vosian dong mungkin nongo bagu di tiga sembang dah tahu dong sebab di ti dong sebab tadau kau duvo pernah misok di tibuhan kau tu duvo ibu duvo pernah onom. Dan yang kuana hansan dah pasti oh kena persikan kena tunggakan dong sebab di tiga onono pada tapa penasan dah tahu pom pus tadau bay nong atau maimon pada do kapapun si kau do ginawa dah tahu. Jadi tumi hampus tahu mohi si ginawa pagi ekata timpu dah kangen dia sebab balik pagun do jam ko onom tahu 4 minit dong sebab. Jadi kan om kena ngodoh so mentadi Marchanda Chanel Ponsius Musik Kosovabon.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Dabay na tamay ko nga vi jam konom opodom si zaminit na di dong sebab dari pagunta ko dari kapibosya na insan pa kumata binay nga vi di katatano dati na makinungo na kasimba na tako dong sebab atadaw ko duvo di ti ko duvong promiso di tibuhan ko tu dari hansan do ano na po taguvang na tako po ompus talabay na nga tamay mo pa dada kapupun si ko do ginawa na tako dari kano pagumuhi sa ginawa paguhi ay katatimpo na kangan di sa balid pagunda jam ko anam tong apod minit long sebab dari tapnay ko nga via kinangat ako ho sa mentadi Johnny Bonis Nipi o masutanon do ho di Malaysia Galus yaitu ando gusawo na iman imano nu kasayimban boss kadasan na ikot vinasi aswaw tamay mo.

Koy ho ka nang ku? Iso mantad to hutuhun Malaysia kataguvang kabahingkangan kahidasan pamumusaw. Sukat bago kiumul pada manam gisam duvong panam apat taon na ponga, hobi duvong panam himopiatus ikotaguvang agak pamusaban o bintumongob om ohunggui. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no, imini ikaw SPM duvong ay buduvong panam himo na ihaan do avasi kahidasan pamumusaw. Kabahingkangan diti okon ko kamungkangan. Apatut di on ko zok bahingkangan diti. Sokyo nu agak pumusavan nu o bintumongob toy atagakan kahansanan po kisakadaino. Pernong kibos no miyampay paganakan tambahut toy itaba kaunseling om taba kaidasan pumumusaw.

0: teknologi om inovasi Sabah menyudang dohong pedesat.
1: Antur konsol kemajuan pogun yang penaun gisom do tadau baino.
2: Kinongo ahal ngawi babaino tadau diti.
3: Om tanudo o kepoihan kapavagu insuang om habus pogun.
2: Tanu dagay doit abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikin tadau.
4: I point to note, if RTM no po.

song yang nampihimi yang pai is Bengal FC India, Rovers FC Guam, Rajshahi Stars FC Bangladesh, id bihavanan kesuangan. Pengko apa atau bazan isi dok hobisan memain id kini senon sendi kanu kupangun sub kantazan tinimungan kosung inazatan tinimungan ipisosomo untuk buhan kopod mikot. Ipa mo pesan kinongos wagi tituhod abal. Limpoton Sabah papahabus 1200 megawatt vinakas anu invaguvan minsa samok dufong ibu tahong opod. Kapahanan utility wakon sabab kadumutan pen Bonil Sabah. Ingka kanit abal, ipagun, nuhodi genora mahin mantad bogisan berita ihwal semasa om pinadahin dit bos kadasan di Dennis Primus. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: Tapi kau ngafir tu mungkin busuk kau dari kesempatan atau kau niti.
1: Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngavi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Bainam kinong toko-toko zaman tadi, Emil George Majuya, upus piopi-opiku.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasanogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,